pouco estou ruim lá, vem morar mais um hoje. É de 7 de julho ali. Passando lá pela mim. Acima de ninguém. Minha filha estava morrendo. Que estava levada para baixo, que me mais mal. Vai a mãe e o curu, dá porque ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele vai dar fogo, ele Musuh apa dulu sih? Yang mesin tua yang dibenak, bukan lagi lu. Betul sih mesin tua. Wah, mesin tua yang pada dah orang nak nak ke, nak makan kira kau kau nak, apa yang mesti muka lu? Mana mereka mesti tua kau nak, mana mana kau nak kau nak, mana dengan siapa suka kita orang dah orang kau nak kita tempat tu ada, nak kau nak nak. Mungkin mata. Mereka mana mereka mula gemuruh dan jam tangan orang beri mana mana ni, macam ni. Mungkin mana aku tahu nanti kita tahu. Nukar mulu ni, nak kau lagi murid tu juga bersiap. Kau nak dia berat nak kau ikhlas nak kau tak kau biru dia berat nak. Mungkin di kau sini kau sini mana dia berat aja mana kau lagi sibuk. Mungkin orangnya tu kan, uang barang sek, uang dia. Ibu kini macam ni, anak mana yang nak kata, boleh memang dia ini juga nak kau mulai tu. Uang barang sek ni dia kelam murkai. Dengan begitu, jangan lagi dulu je. Banyak sekali orang yang mesti berdaya ni, dia bernak orang pekan ni. Malu malu, malu pekan mereka. Ibu saya banyak betul yang begini. Minta lepas ini, gaya punya punya bunyi bunyi, mana dia punya bunyi bunyi kita cuma, tapi betul kan barak dia bunyi. Malah punya kita anak punya tiap. Musa baru mungkin dah ada apa bukan dia belum leh, banyak aku ni memang terkejut, bila nak aku tahu dia, bila dia ni macam lagi bija, wahai musa mungkin, si musa itu ada mana yang nak menunggu lagi, nunggu lagi mungkin nak kita dar gitu, mana boleh ni, dua hari aku tak boleh baik kan, dah pergi faham tak boleh lagi mana lagi tu. Apa yang jahat mereka? Entah apa nama ini. Ia faham kerana siapa? Mana duduk di mana? Jadi musuh mereka guru bui amku, guru tak karamu. Guru yang kaya lagi macam cendok yang mungkin. Mula hasil putih kerek, tidur sedih, lekuk musuh musuh tak. Bintang beraksi, tangan musim. Ini berarti kita berarti orang teram teram teknik teknik Islam, modalnya itu kemudian satu sih, ramai siapa, wajar macam macam, orang sendiri satu, ini kita kumpul lagi, ni perikat, datang kembali tinjauan macam cara kemudian ni perikat, ni perikat buat, mutu tinggi ni perikat, lalu tinjauan mutu mutu macam apa, macam macam orang dalam kehidupan. Ini buat tarian kan? Terungkap. Tapi macam jual nak kan? Dan macam besar dia, dia besar. Mungkin terungkap dah begitu. Jadi bukan. Tapi nak wah. Panas bau. Minta apa kita lagi mana yang ada? Dia wah apa kita tahu? Kita tak tahu macam mana.